0: Fiji.
1: Nangonon tawali walesi. Sauti tokongona ono ena rosanga bula kalimena miniti. Nimbula binaka, ni mata binaka mai. Kimini nangone na lube biti, ni barong toko mai ena visai inisulandi eso. Ni barong toko mekina na salika kamura hingo na lima tolundua. Sena 531 PI yana PMN Fiji sena pamana viti na asama ibing rabi tokongo ndabi toka ena bukundrao na na nugu Eleanor turanga ibiwe kapakata wakina olibia mbula tangithi rosinga ni mbula binakasartiko nungonongo ya baka ngati kuno nemae hobitiko baka talangakina lumunromu baka talangakina na kina kuno vikalibu na weni moli kapaka talangakina sotali na viwani mateso merani taro vikenda pambibine kena tosartiko na vi mateso baka talangakina tobi mate na kinta kila nilibu saro vi irinondo kubale ya the viritiko na ngonongo ahia ena vikenda na rebaka na matakina ni ena ngonongo mea dhavayani na vitu, eso toko na vitala noa kapaka talangakina na itukutuku ningito, na vitu kina walu, anda na reza toko kina sa na vitukutuku ningito tali, kanda na kara, anda na namakitiku kino, irana nondo vubale, kapaka talangakina, eso vikenda, na irana nondo ngone, irana ngito tukumbeka ni mataka, kapaka talangakina, eso na vivanua, anda na rani, baka na numitali tukangakina, eso na vika sa kamburaka uti o nemai, kapaka talangakina, ina sotala na vika mebaka na numiti kenda tali tikina ena singa bina ni kua singa baka rombuka na ikatin kawali singa ni bulo September ronondolu ruas sanga bulo kawalu nda ngoli mante portona yanu boys na nongundina na norto langsere tiko bata ke Natalie Raikan Roka kapaka tangaki na verito na vonga ke munia Lady Malo, wateke tukina kiweke mnikethe na luwe witi ena vese New Zealand dhabanga enda baka rongo tukina maimura ke New Zealand kapaka talangakina ena na theba, ena tokalau kapaka talangakina ena vei wanua kitha nga se kapaka enda baka rongo talitunga maibunua tani ni mbula binaka ni itaka na ni marotaka toko na vei sere so kena vei kaso lako tukuma ena mni sere na mni tebe lika kamura kingo na pama na viti sena PMN Fiji. Tangali manda burtona yanu boys, na nongundina batakei Natalie Reckon Rocker.